0: yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Bas brinji Mahmud jay mitmano khwasti hamwana boylana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Kadjmer se ba kati harimi kurdistan speda fm